Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

16 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Temal Perdu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan terdapat 4 prinsip publikasi informasi kinerja Bawaslu. Hal itu disampaikan Loli dalam acara evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilu. Loli menuturkan bahwa 4 prinsip utama itu merujuk pada peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 14 tahun 2024. Dijelaskan Koordinator Divisi Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Republik Indonesia, Loli, Perbawaslu itu mengatur tentang tata kelola kehumasan. Dikatakannya, prinsip pertama dalam publikasi informasi kinerja Bawaslu haruslah menjunjung tinggi nilai informatif. Sementara pada prinsip kedua dijelaskan Loli, informasi kinerja yang dipublikasi tersebut juga harus mengandung nilai dan tentunya yang mengedukasi masyarakat. Selain itu, teman berdua Loli juga mengungkapkan pada prinsip ketiga, informasi kinerja Bawaslu yang dipublikasikan harus bersifat impresif. Dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa hasil publikasi tersebut mampu menarik minat masyarakat. Selain itu dijelaskan untuk prinsip keempat dalam publikasi informasi kinerja Bawaslu harus bersifat advokatif. Dengan prinsip ini ditekankan Loli, teman berdua informasi yang dipublikasi dapat mengundang minat masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI.

Telekomunikasi dan Digital Komdig meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Program inovasi tersebut membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah. Jaringan digital ini dirancang agar talenta lokal dapat bertemu investor serta mitra industri global. Pemerintah ingin memastikan pemanfaatan transformasi digital dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid meresmikan program tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Peluncuran 10 lokasi program inovasi itu berlangsung secara serentak di BSD City, Tangerang Selatan. Muti menegaskan bahwa seluruh talenta daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Model pengembangan Pusat Inovasi Teknologi Nasional tersebut menerapkan konsep berjejaring bersama Hub and Spoke. Nama periode 10 hub awal tersebar di Jakarta, Batam, Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan juga Surabaya. Kementerian menargetkan jaringan tersebut berkembang hingga mencapai 500 titik dengan tambahan 20 hub terbaru. Yang menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah membangun kemandirian bangsa dalam transformasi digital nasional. Sekitar 68% penduduk Indonesia pada tahun 2030 nanti berada pada kelompok usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun. Program inovasi berskala nasional ini juga secara terencana diarahkan menjadi gerbang global dua arah. Pelaksanaan program menggandeng Sinar Marslan, Indosat Ooredoo Hutchison, Rexon, serta Nongsa Digital Park. Rifki, mahasiswa Universitas Pemulang, turut menyampaikan apresiasi atas peresmian ruang inovasi teknologi tersebut. Kehadiran wadah ini dinilai mampu memperluas wawasan generasi muda mengenai perkembangan teknologi modern terkini. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Temuan Pro 2 50 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan pengembangan tebu nasional melalui pembukaan areal baru dan peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target swasembada gula yang ditargetkan dapat dicapai dalam 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan target swasembada gula pada Mentan Amran dalam 4 tahun saat panen raya tebu di Malang 17 Juli 2026 lalu. Namun Amran menyatakan target tersebut dapat dipercepat menjadi 2 tahun melalui program peremajaan tebu seluas 100.000 hektar per tahun. Amran menyebut Temuan Perdo pengembangan areal tebu baru di Lampung telah mencapai sekitar 30.000 hektar. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketersediaan bahan baku industri gula sekaligus meningkatkan produksi gula nasional. Amran mengatakan Temuan Perdo peningkatan produksi gula tidak cukup hanya mengandalkan perluasan areal. Pemerintah juga perlu memperbaiki produktivitas tanaman melalui peremajaan tebu rakyat yang sudah tidak layak produksi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tomo Pro 2, 21 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Zahira Ramadhani, 13 tahun merasakan perubahan dalam hidupnya setelah bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 5 Solo. Ya, kini Tomo Pro 2 memiliki ruang belajar yang lebih tenang, kamar sendiri, serta waktu yang lebih teratur. Sebelumnya Tomo Pro 2, Zahira tinggal bersama ibu, ayah tiri, dan 7 saudara yang terdiri dari 3 saudara kandung dan 4 saudara tiri. Mereka menempati rumah berdinding kayu bekas berukuran sekitar 5x3 meter di Kota Gaik. Kondisi rumah yang sempit Tomo Pro 2 membuat Zahira sulit mendapatkan ruang pribadi. Suara adik menangis, perbincangan keluarga hingga keributan dari lingkungan sekitar kerap membuatnya sulit berkonsentrasi. Kondisi tersebut dijalani Zahira setelah kedua orang tuanya berpisah atau memperdua. Ibunya yang merupakan ibu rumah tangga mengandalkan penghasilan ayah tiri sebagai tulang punggung keluarga. Namun Zahira tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk berhenti belajar. Setelah masuk sekolah rakyat, ia justru merasakan perubahan dalam kebiasaan dan kehidupannya. Di sekolah rakyat Tomo Pro 2, Zahira memiliki kamar sendiri dan waktu belajar yang lebih teratur. Ia juga mengikuti kegiatan keagamaan seperti zikir, membaca Al-Quran, dan juga berpuasa. Suasana asrama yang lebih tenang turut membuat Zahira mulai menyukai buku. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk meraih cita-cita sebagai pengusaha. Ia juga ingin memiliki karir yang stabil agar dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Zahira berharap Tomo Pro 2 dapat melanjutkan pendidikan sekolah rakyat hingga jenjang SMA. Namun ia juga membuka peluang untuk melanjutkan ke sekolah favorit apabila mampu mempertahankan prestasinya. Bagi Zahira, Tomo Pro 2 sekolah menjadi ruang untuk menata kembali harapan di tengah kondisi keluarga yang tidak mudah. Dari rumah kayu yang sempit, ia kini mulai merajut cita-cita untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarga. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik
4: aku
2: kamu.
4: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Teman Pro 37 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Polri menegaskan ruang publik harus tetap aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian aspirasi dan berbagai aktivitas lainnya diharapkan dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, ruang publik menampung beragam kepentingan masyarakat. Karena itu untuk memperoleh keseimbangan antara kebebasan berpendapat dapat berlangsung aktivitas masyarakat perlu terus dijaga. Nah, Tama Prado, menurut Joni, ruang publik menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintah, hingga pelayanan kepada masyarakat. Pada saat

47 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan bergerak melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI hari ini. Melanjutkan pelemahan IHSG, Rabu kemarin Temuan Pro 2 yang ditutup turun 1,48% ke level 6405,69. Nah, Temuan Pro 2, sentimen pasar dibebani oleh pelemahan rupiah sebesar 0,15% ke Rp17.731 per dolar Amerika Serikat. Seiring meningkatnya kehati-hatian investor terhadap risiko domestik, Temuan Pro 2. Nah, Temuan Pro 2, tim analis Pintarako mencermati pernyataan Bank Indonesia atau BI terkait penguatan pengawasan lalu lintas devisa. BI mengatakan akan dengan memanfaatkan teknologi dalam pengawasan tersebut. Langkah itu dilakukan di tengah semakin kompleksnya transaksi lintas negara dan potensi praktik under invoicing dalam kegiatan ekspor. Temuan Pro 2, untuk memperkuat pengawasan, lanjutnya BI akan meningkatkan sinergi dan koordinasi implementasi kebijakan lalu lintas devisa, khususnya dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Temuan Pro 2, pemerintah memproyeksikan anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tahun 2027 mencapai 15,37 juta triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai 966.623 mahasiswa penerima bantuan. KIP Kuliah merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah melalui sektor pendidikan. Anggaran KIP Kuliah tahun 2027 nanti meningkat dibandingkan anggaran tahun 2026 sebesar 15,3 triliun. Pada perdagangan Rabu kemarin, Temuan Pro 2 masih diwarnai aksi jual saham oleh investor asing dengan net sell 201,10 triliun. Saham-saham yang paling banyak dijual adalah TPIA, kemudian ISAT, AMMN, BBNI, dan ITMG. Sementara itu, Temuan Pro 2, Bursa Saham Amerika Serikat ditutup turun pada Rabu kemarin dipengaruhi data inflasi dari pengeluaran konsumsi pribadi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan Temuan Pro 2, itu merupakan informasi kita yang terakhir dalam program acara Sepada Selamat Pagi Temuan Pro 2 edisi siar hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Nah, Temuan Pro 2, dengan informasi ini Kasindi tutup kebersamaan kita semenjak tadi ya pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani santai siang kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat kami ini, belum dapat kabar yang tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar cara nanti? Karena saya tidak tahu. Kau berangkatnya tidak pasti, supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya.
4: Baru saja kamu dengarkan Spada. Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Demikian sobat terbaik, teman-teman Pradua kita di Pradua His List. Dan bersama KNC teman-teman teman-teman Pradua, silakan rekas lagu kesayangan kamu biar lebih semangat melaksanakan tugas dan aktivitas di siang hari ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu teman-teman Pradua, semoga hari ini menyenangkan dan enjoy, sukses dan yang terbaik untuk kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sembilan dua Mika, teman terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih masih bersama Sembilan dua Mika. Saya kesempatan siaran hari ini. Sekali lagi kita di Pradua Islis. Yang ingin request lagu silakan di WhatsApp Pradua FM 08-2217-793307. Teman Pradua, kali ini kita lanjut dengan lagu request ya dari Kak Lara Purnamasari. Selamat siang untuk kamu semua. Selamat siang juga untuk Kak Lara. Kalau lagi santai, mas santai. Kalau lagi dengan aktivitas, semangat ya. Sukses di hari ini. Oke, lagu dari Simorangkir ini, teman Pradua, dengan judul Kesedihanku. Merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012, teman Pradua ya. Lagu ini dirilis sama Simorangkir yang memiliki makna tentang seorang yang merasa sangat sepi, sunyi dan kehilangan setelah ditinggal oleh orang yang dicintai. Pasti ya seperti judulnya Kesedihanku. Nah, tokoh dalam lagu merasa hampa dan sendiri karena kekasih atau orang terkasih tidak lagi berada di sisinya. Ia masih terus mengingat senyuman serta berbagai kenangan manis yang pernah dilalui bersama di masa lalu. Lagu ini menggambarkan kepedihan yang mendalam dan kerinduan besar terhadap sosok yang dicintai. Oke, mudah-mudahan Kak Lara yang request ini tidak merasa kesepian ya, kesedihan yang mendalam. Cukup suka aja dengan lagunya ya, Kak Lara. Ya, pasti selamat siang untuk kamu semua, teman Pro 2. Tetap stay dan kasih tunggu chat dari kamu yang request lagu masih di Pro 2 Hitlist.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua di mana pun kamu berada, sebelum kita lanjut untuk Pradua Islas di siang hari ini, teman Pradua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pradua, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/RRI.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pro 2 His List di siang hari ini ya. Oke, selanjutnya teman Pro 2 kita dengerin lagu dari Roni Parulian dengan judul lagunya Satu Alasan. Nah, ini menceritakan tentang ketulusan dan perjuangan seseorang dalam mempertahankan hubungan yang penuh dengan ujian, teman Pro 2. Nah, ini pengorbanan dalam cinta ya ceritanya. Nah, ini menggambarkan seseorang yang tetap bertahan meski menghadapi banyak rasa sakit, kekecewaan, dan konflik dalam suatu hubungan. Mengingat kembali memori suka dan duka bersama yang membuat seorang enggan melepaskan pasangannya begitu saja, mencari satu alasan untuk tetap tinggal dan memaafkan kesalahan demi mempertahankan cinta yang pernah ada. Oke, teman Pro 2, kita langsung saja dengerin Roni Parulian, Satu Alasan.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur.

0: Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke, waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah, lari, lari.
0: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM.
2: Teman Pro2 di mana pun kamu berada, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dekra Nasdah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan 4 pelaku UMKM Wastra Ulos. Keempat pelaku usaha asal Tarutungguh tersebut berhasil menembus ajang seleksi serta kurasi ketat tingkat nasional. Empat perajin lokal terbaik daerah yakni Dame Ulos Soho Ulos Rumah Ulos dan Vera Geliri Ulos. Para peserta asal Tarutungguh sukses terpilih masuk jajaran 300 karya terbaik di 800 peserta. Pencapaian bergensi ini membuktikan secara nyata bahwa kualitas produk swasta Wastra Ulos Tarutungguh mampu bersaing ke nasional. Pemerintah daerah bersama Dekra Nasdah berkomitmen penuh mendampingi para perajin lokal melalui berbagai pelatihan penguatan inovasi. Pengembangan variasi desain ulos dilakukan secara berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai budaya serta kearifan lokal tradisi. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

92 Mega Sambat terbaik kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mega di peraduan tahunnya untuk santai siang muda kreatif di kesempatan siar hari ini. Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Teman peraduan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, terutama persoalan yang perlu dibenahi utamanya terkait teknologi dan akses bahan baku. Hal tersebut disampaikan saat meninjau perkembangan UMKM dalam rangkaian program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Muhaimin mengatakan pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, teman Pradua, ia mengapresiasi adanya kemajuan dalam kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Dan menurutnya, persoalan bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu terus diupayakan pemerintah. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Demikian sebentar baik kamu teman peradua di santai siang ya, Muda Kreatif masih dengan beberapa informasi KC hadirkan untuk kamu. Selamat siang yang lagi santai ya, dengan aktivitas lo tadi ya, pagi hari sampai siang hari, setelah makan siang juga menikmati santai, istirahat sejenak sebelum aktivitas kembali dilakukan ya di siang hari ini, atau saat ini masih dengan aktivitas karena kita dibedakan dengan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Teman peradua pastinya semangat, enjoy apapun kreasi kamu di siang hari ini sambil mendengarkan Pro 2 tahunan. Oke, teman Pro 2, Luca Marini dipastikan meninggalkan Honda dan bergabung dengan TEC3 KTM untuk MotoGP 2027 dan 2028 nanti. Nah, kepindahan tersebut mengakhiri kiprahnya bersama Honda setelah 3 musim memperkuat tim pabrikan Jepang tersebut. Dilansir dari Motorsport, teman Pro 2, Marini bukan pilihan awal TEC3 dan KTM untuk musim 2027. Pendekatan pertama justru dilakukan oleh agennya pada Guantara Steiner saat gelaran MotoGP Italia. Pertemuan lanjutan kemudian berlangsung bersama Pete Bearer pada Juni lalu. Penampilan Marini dalam pertemuan tersebut membuat manajemen KTM dan TEC3 tertarik. Nah, kesepakatan akhirnya tercapai dan diumumkan kepada publik pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Namun berbeda dari 2 musim terakhir, pembalap TEC3 tidak lagi berada di bawah kontrak KTM. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan

Tempat Pro 2 di mana pun di kamu berada. Langka Laditria Mayasari dan Esther Dorumi Triwarduyo di Politrono Pontianak International Challenge 2026 hanya sampai pada babak 32 besar. Ganda putra Indonesia yang baru dipasangkan itu kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan, Kim Yoo Jung dan Lee Yung Ming. Lani dan Esther kalah dalam rubber game 13-21, 21-15, 13-21 dalam tempo 77 menit. Laga ini berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Esther Nurumia Triwardoyo mengaku bahwa ini menjadi pertandingan perdananya ya teman pro 2 sebagai pemain ganda. Kekalahan ini ia jadikan motivasi dan pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Esther menjelaskan bahwa menghadapi pasangan Korea Selatan tidaklah mudah, kendati begitu ia menjadi pengingat baginya untuk mematangkan pola permainan. Dan teman pro 2, sementara menurut Leni Tria Mayasari, ia dan Esther masih meraba-raba pola permainan dan masih terburu-buru. Pada game kedua, menurutnya mereka telah menemukan pola yang sesuai, meski sayangnya di game ketiga mereka kehilangan ritme. Nah, informasi ini teman-teman berdua dirilis oleh website rri.co.id.

0: Berkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan narkoba menguasai hidupmu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
3: So, tanpa banyak kata, katakan saja tidak pada narkoba.
4: Prestasi yes, narkoba no. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sobat Radio di mana pun kamu berada, kita masih lanjut dengan informasi olahraga. Sobat Radio, kalian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Santiago Bernabeu hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kemenangan tersebut membuat Jose Mourinho menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos. Mourinho sebelumnya mengawali periode keduanya bersama Madrid dengan kemenangan tandang 2-1 atas Spanyol. Hasil positif itu kemudian berlanjut ketika Madrid menghadapi Real Sociedad yang tampil disiplin. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca lengkapnya di website rri.co.id.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Ya, teman Brandi, di mana pun kamu berada, 14 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut untuk informasi di siang hari ini, teman Brandi, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini, teman Brandi, kita dengerin lagu dari Papua ya, dengan proses lagu dari Blood for Life.
1: Hey, what's up, Blood?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kedua, kamu para pecinta drakor, ada beberapa drakor ya memasuki bulan September 2026. Untuk kamu para pecinta drakor, ini akan tayang di bulan September, jadi kamu bisa siap-siap di catat tanggalnya, dan ini bisa menjadi teman kamu di waktu santai mungkin ya, sambil menonton film favorit kamu ya, para pecinta drakor, teman berdua. Nah, 4 drama Korea tersebut yang dijadwalkan tayang sepanjang September melalui berbagai platform, mulai dari Disney Plus hingga Netflix, teman Pradua. Nah, di antaranya nih teman Pradua, ada Made in Korea 2. Ini dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 9 September 2026 melalui Disney Plus dengan total 6 episode. Nah, drama ini masih berpusat pada Bae Ki-taek atau Hyun Bin dan Jang Geng-yong atau Jung Woo-sung ya, dari musim sebelumnya. Cerita musim kedua berlangsung 9 tahun setelah peristiwa sebelumnya, ketika Ki-taek telah mencapai puncak kekuasaan. Nah, ambisinya semakin besar, sementara Jang bersiap kembali menghadapi perseteruan dengan Ki-taek. Nah, terus yang kedua, The Ordinary Jackpot. Mulai tayang eksklusif ya melalui TVing pada 10 September 2026 sebelum hadir melalui TVN. Drama ini mengisahkan Gong Eun-tae, pemimpin tim penjualan, dia menjalani kehidupan sebagai pekerja kantoran. Kehidupan Eun-tae ya berupa berubah setelah ia secara tidak terduga memenangkan hadiah lotre senilai 1,3 miliar won. Meski memperoleh uang dalam jumlah besar, ia tetap bekerja dan mulai memandang kehidupannya dengan cara yang berbeda. Terus yang ketiga nih teman berdua, untuk drama yang ketiga, A Love Other Than Yours ya. Ini akan tayang secara global mulai 12 September 2026 di Prime Video. Serial romantis ini menggaet Seo Kang Jun dan An Eun Jin ya sebagai pemeran utama. Nah, kisahnya teman berdua berfokus pada hubungan Nang Gung Ho dan Lee Min Do yang memulai menjalani mengalami keretakan karena suatu masalah ya. Situasi tersebut membuat keduanya harus menentukan pilihan antara mempertahankan hubungan atau membuka hati terhadap perasaan baru. Oke, terus yang keempat ada The Scandal. The Scandal ini dijadwalkan hadir melalui Netflix pada tanggal 18 September 2026. Drama berlatar era Joseon tersebut mengangkat kisah rayuan yang berkembang menjadi konflik rumit. Nah, kamu yang penasaran atau ingin baca lagi teman Pro 2, bisa di akses ya di website rri.co.id.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

Teman Peradua film Baby Udon nah mengangkat kisah nyata perjalanan keluarga Fanny Kondo dan mendiang suaminya Hajime Kondo ke layar lebar. Film tersebut menceritakan perjuangan pasangan tersebut untuk mendapatkan keturunan hingga mengalami berbagai tantangan kehidupan berkeluarga. Hajime Kondo salah satu karakter utama dalam film produksi Lito Pictures dan Sumargo Films tersebut diperankan Denny Sumargo. Caitlin Hedelman berperan sebagai Fanny Kondo selaku karakter utama dalam film tersebut. Kisah Fanny dan Hajime sebelumnya telah dikenal luas karena podcast Denny Sumargo dan berbagai unggahan di media sosial. Kisah tersebut kemudian dikembangkan menjadi film layar lebar yang menghadirkan pesan moral mengenai kehidupan keluarga dan rintangannya. Denny Sumargo menuturkan karakter Hajime

memberikan banyak pelajaran mengenai arti sebenarnya seorang suami dalam kehidupan berumah tangga. Menurut pandangannya, Hajime adalah sosok yang berusaha keras untuk menjaga istri dan anaknya hingga akhir hayatnya. Sementara itu, Caitlin Halderman mengatakan bahwa ia banyak belajar dari kisah hidup Fanny dan Fanny saat berperan sebagai karakter tersebut. Ia menganggap Fanny sebagai sosok perempuan kuat karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan selama bertahun-tahun lamanya. Melalui Baby Udon, para pemeran berharap penggemar mampu memahami arti kesetiaan, perjuangan, dan betapa berharganya waktu bersama keluarga. Kisah Fanny dan Hajime diharapkan meninggalkan contoh positif yang dapat diterapkan dalam keseharian kita. Informasi ini, teman-teman, dirilis oleh website rri.co.id.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

9.3 sebentar baik kamu teman Pradua. Saat ini 57 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Bode Kreatif Santai Siang untuk hari ini. Tentu sudah tugas kajian temani kamu teman Pradua. Dan di sore ceria kamu akan ditemani oleh Kak Julvan hingga pukul 20 nanti ya, atau jam 8 malam di kesempatan siaran hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulain kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
3: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu kan ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 Radio Tahun Teman Terbaik Kamu masih di Muda Kreatif, dan setelah tadi ada Kakak Aci yang udah temani kamu dengan beragam update informasi lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik ya pastinya sudah diputerin juga untuk kamu. Oh, kali ini giliran aku. Jepang Gafar nih, guys. Di edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Ya pastinya masih dalam suasana hari kemerdekaan, guys, di bulan Agustus ini. Dan kita ini ya baru aja tuh RRI tahunnya dikunjungi oleh Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini, yang selalu akrab disapa Bung Kus bagi para penikmat sepak bola, atau ya dulunya tuh masih ada Liga Itali itu rame-ramenya ada Bungkus. Nah, beliaulah yang datang ke RRI Tahunan sekalian memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad di keluarga besar RRI Tahunan. Oke, jadi nih teman Pro 2, Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini MSI bersama keluarga besar RRI Tahunan memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam tauziah, Ustadz Supriyadi Aribaya mengatakan Maulid merupakan momentum untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya terdapat tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal, yakni kelahiran, hijrah ke Madinah, dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Aribaya mengajak seluruh keluarga besar LPP RRI Tahunan untuk senantiasa meyakini bahwa tidak semua hal yang direncanakan dapat terlaksana sesuai keinginan. Nia juga menekankan pentingnya meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kecerdasan, amanah, dan sikap dapat dipercaya. Selengkapnya informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu.

Berperudua dari rri.co.id tahu nak ungke momok sukses digelar. Tungari berharap ada utusan ke Nyong Noni Sulut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar ajang pemilihan ungke momok tahun 2026 sebagai salah satu kalender event daerah untuk meningkatkan promosi pariwisata sekaligus melestarikan budaya daerah. Asisten 3 Setda Sangihe selaku Ketua Umum Panitia Dr. Yopi Tungari mengatakan ajang tersebut menjadi wadah bagi generasi muda Sangihe untuk berkreasi, mengembangkan minat dan bakat sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Menurut Jongki Momo juga menjadi salah satu tahapan seleksi menuju ajang yang lebih tinggi sehingga generasi muda Sangihe dapat menunjukkan potensi dan kemampuan untuk bersaing dengan daerah lain.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.

0: this world.
1: Tahukah anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Kalau dari tahun teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif, dan untuk sore ceria akan hadir sesaat lagi ya. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, teman Pro 2, The Box, dengan judul lagunya Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Saudara di tahunan teman terbaik kamu. Sama sore, salam bahagia untuk kita semua ya. Balik lagi kita di Sore Ceria bareng aku Julfan Gafar untuk edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, salah satu hal yang bakal kita bahas di sini, ini yang menarik soalnya baru-baru ini istilahnya di, kegiatan ini digulir di Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah 4 tahun jeda ya, 4 tahun jeda, dan kembali lagi di 4 tahun itu kembali dibuka dan sudah selesai semuanya. Nah kita tinggal pada ke personal-personal daripada peserta-peserta yang udah ikut Ungke Momo Sangihe 2026. Sudah hadir di studio Pro 2 nih, gak usah lama-lama ya karena udah kelamaan. Oke, yang akan kita angkat di sini adalah topik kita muda kreatif, muda keren berbudaya. Cerita di balik layar Ungke Momo Sangihe 2026. Ada yang siapa nih pertama nih? Ada Ungke Delvio Dumaili ya. Oke, hai, halo, sapa dulu dong.
1: Halo Sobat Ceria.
0: Oke, kita live streaming juga nih ya di Facebook Pro 2 Tahuna. Kemudian kemarin Ungke Delvio nih ya. Wakil satu. Boleh mic-nya dideketin lah sedikit. Okay. Iya. Oke, siap ya?
1: Iya, siap.
0: Iya. Baik, wakil satu kemarin ya.
1: Iya, wakil satu.
0: Nah, apa ya? Mungkin apa hal yang paling pertama yang terlintas, terbesit, tergores oke, di pikirannya Kak Delvio sebagai Ungke wakil satu, menyangka enggak sampai terpilih sebagai wakil satu nih di Ungke Momo Sangihe 2026?
1: Tentu tidak Kak, malah saya menyangka malah enggak lolos di 5 besar.
0: Merendah ya, nih
1: karena saya tahu kapasitas saya sendiri Kak.
0: Wah. Pas tahu nih, pas giliran disematkan, ini Delvio sebagai wakil satu Ungke Sangihe 2026.
1: Pasti sangat bangga tapi gugup juga, takut sama tanggung jawab yang besar. Tapi kita sebagai anak muda harus berani.
0: Harus berani. Punya itu ya.
1: Harus berani melawan rasa takut itu dia Kak.
0: Wah, ada ya rasa takut?
1: Pasti ada Kak, saya pemalu soalnya Kak. Jadi kalau lihat banyak orang gitu langsung gugup. Tapi kalau kita nggak lawan rasa takut itu,
0: kapan bisa
1: berani kan?
0: Kapan bisa melewati itu juga ya? Oke. Itu ya sekedar perkenalan Ungke Delvio Dumaili wakil satu Ungke Sangihe 2026. Iya. Yang kedua, nggak mungkin ada Ungke nggak ada momonya gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan Ungke iya, baru momo sendiri. Kali ini ada Ungke dan momonya juga. Momo Regina Sasau favorit ya. Iya. Momo favorit Sangihe 2026. Nah, gimana sejauh ini ya, pastinya setelah tahu proses berlangsung, ya kan, dilewati Momo Gina juga istilahnya harus apa ya, kayak nunjukin ini aku yang punya ini, kapasitas ini gitu ya di daerah nih dan ikut ini. Nah, pas tahu jadi Momo favorit gimana sih?
2: Tentunya rasanya sangat bangga. Dan walaupun Gina tidak masuk ke dalam 5 besar, tapi Gina merasa itu bukan kekalahan atau kegagalan, tapi itu adalah kemenangan karena Gina sudah berani melawan ego diri Gina sendiri, kemudian rasa insekuritas yang ada di dalam diri Gina itu sudah berani Gina lawan. Jadi Gina tidak merasa kalah, melainkan Gina merasa sangat menang
0: ya. Oke, kalau mungkin di dalam ajang tersebut, oke, orang anggap kita nggak menang, ya kan? Yes. Tapi sorry, merasa menang itu kita menang kepada diri kita sendiri ya. Karena waktu kita, ya kan, udah waktu kita korbanin.
1: Mental
0: kita bener ya. Si Ungke ini lebih ke condong ke situ ya. Tapi gimana sih? Maksudnya ada nggak kayak, kalau dari momok dulu nih, kayak apa sih cerita di balik ikut ini nih sampai mengikuti pemilihan Ungke Momo 2026?
2: Jujur tahun ini Gina on the way 27 tahun.
0: Jadi muda loh.
2: Tapi batas umur ikut ajang pemilihan Nongke Momo itu
0: emangnya berapa sih batasnya?
2: 27.
0: Oh, terakhir udah ending.
2: Terus ini pemilihan kan Kak, terakhirnya di 2022.
0: Yes.
2: Terus baru ada lagi 2026. Yeah. Kemudian Gina pikir kalau enggak sekarang kapan lagi?
0: Umur-umur enggak bisa balik lagi ya.
2: Yeah.
0: Boleh deh negosiasi mundur. Bikin akte baru nih.
2: Jadi kita kayak beranikan diri ikut karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk ikut pemilihan Nongke Momo. Kapan lagi kan menjadi putra putri kebanggaan daerah.
0: Iya ya. Tapi istilahnya udah naik ke atas panggung itu, kupikir udah menang semua tuh.
2: Iya.
0: Ya kan.
2: Betul.
0: Itu kalau masalah disematkan ini itu ya kalau enggak ini ya siapa yang mau itu kan ya. Milih dong aku, milih ya. Aku enggak mau yang ini. Betul. Maunya yang ini kan enggak begitu. Semua punya penilaian. Betul. Punya proses. Dan itu yang bikin kupikir luar biasa dari kalian berdua ya, melewati itu sampai ke titik ini. Gitu. Betul. Ya. Nah, ada nih, pasti ada dong kayak cerita-cerita tuh kayak memotivasi kamu tuh berani mendaftar Nongke Momo sayangnya 2026. Nah, mungkin dari Nongke dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Apa sih mic-nya ditarik ke sini katanya. Okay.
1: Sebenarnya sih enggak ada kepikiran mau daftar di Nongke Momo ini karena aku balik dari Samarinda ke sini buat ngerawat papa yang lagi sakit kan.
0: Oh, jenguk orang tua.
1: Jenguk orang tua. Terus ada jemaatnya mama, Pak Melanton, ngasih link pendaftaran buat disuruh ikut. Terus kata mama, ikut. Dan saya ikut karena melawan orang tua kan dosa. Oh,
0: jangan. Iya,
1: jadi terpaksa ikut. Dan karena sudah ikut, ya harus bertanggung jawab Kak tentunya kan. Dengan apa yang kita ambil. Sama aku pikir juga, ikut hal-hal seperti ini bisa nambah value di dalam diri aku sendiri Kak. Kurang lebih kayak gitu sih Kak.
0: Itu yang memotivasi.
1: Itu yang memotivasi ya. Ya.
0: Mengantarkan bahwa ikut dong gitu ya. Karena lewat orang yang kasih motivasi ya. Nah itu sih yang memang dibutuhkan banyak juga orang. Awalnya tidak punya keinginan di ke arah ini ya, tapi giliran dorongan kanan kiri memotivasi bahwa nah ikut ini. Mau tidak mau kayaknya motivasi lebih kuat nih. Ya kan. Kalau ke Momo Gina apa sih di sama dikasih tahu orang atau sendiri atau diancem?
2: Diancam. Untung gak sampai diancam ya. Jadi kalau Gina sendiri itu awalnya diajak oleh Sir Victor Takarasel. Halo Sir.
0: Oh, Kak Victor.
2: Iya, Kak Victor.
0: Yes.
2: Ya, Gin coba deh ikut ini karena dilihat-lihat pemberian dirinya Gina, dari itu Gina aktif berorganisasi. Seperti itu. Gina juga merasa kalau dari diri Gina sendiri, Gina ingin menjadi apa ya, ikut serta dalam pembangunan di Sangihe gitu, bukan cuman sekedar menjadi penonton yang kayak sorak-sorak gitu. Tapi Gina ingin memberikan diri Gina, pemberian diri Gina itu untuk bersama-sama kita sebagai generasi muda, sebagai active change maker, agen perubahan yang aktif di sekarang ini untuk membangun Sangihe. Kira-kira seperti
1: sama
2: itu.
1: Satu lagi Kak, mungkin Momo ini menurut aku jadi wadah buat anak-anak muda yang mempunyai ide-ide menarik, yang bisa langsung terhubung ke pemerintahan secara langsung Kak, kurang lebih kayak gitu.
0: Aksesnya
1: itu Kak, kan biasanya kami anak muda kan udah ada kepikiran ide buat ini, buat buat gimana daerah kita bisa maju gitu, tapi nggak tahu wadahnya di mana, harus kemana, kurang lebih kayak gitu Kak.
0: Tidak semua orang punya.
1: Iya,
2: gitu ya. Betul.
0: Tidak semua orang punya. Oke, tapi setiap kita untuk melakukan sesuatu, mau itu hal baik ataupun hal buruk, ada aja ya orang yang support, ada yang meragukan. Jujur, pasti ada dong. Siapa tuh? Ada orang-orang yang pastinya yang paling paling awal apa ya? pendukung nomor satu lah bahasanya, yang paling mendukung sekali untuk kamu ikut, dan mungkin ada yang meragukan kamu. Siapa tuh? Oke, dari Uke dulu nih.
1: Kalau yang dukung aku sudah pasti mama.
0: Mama ya paling ngotot.
1: Mama
0: ya.
1: Paling ngotot. Sama ofisial, para ofisial. Terus yang meragukan aku teman-teman aku sendiri, Kak, sahabat aku sendiri.
0: Ah, itu,
1: karena
0: itu, tuh.
1: Mereka tahu aku introvert, pemalu, enggak bisa tampil di depan umum. Itu aja sih, Kak.
0: Iya ya, Pak. Padahal walaupun itu, tapi walaupun mereka kayak namanya teman kita, wajar ya, Bang. Padahal ya, itu menguji kita sih sebenarnya, iya sih, ya.
1: Walaupun di belakang support sih, Kak, tetap.
0: Di belakang pasti support, iya, mereka. Cuma di depan coba mentalnya kita goyang dulu. Kita goyang. Semua orang mau ikut apapun pasti ada aja begitu-begitu, ada yang mendukung, ada yang menjatuhkan, ada juga ya.
1: Pasti.
0: Kata teman tuh, saya heran mau bikin bagus dibicara, bikin barang jelek dibicara. Ya kan. Oke, kalau mau gini gimana sih, siapa tuh orangnya?
2: Siapa ya mereka? Kalau iya ke Ungke Delivio sepertinya, teman-teman. Jadi kayak ada yang itu lawan kamu cantik-cantik, itu tinggi-tinggi, waduh, badannya bagus-bagus.
0: Oh, itu, itu yang menjatuhkan,
2: iya,
0: ya,
2: yang kayak mungkin meragukan. Menurut mereka bercanda kan, tapi kan iya, kayak nusuk ya, pikiran overthinking. Tapi kalau Gina terus berpikir kalau menjadi seorang momo itu bukan hanya visualisasi di atas panggung, tapi aksi nyata kita yang memberi dampak untuk perubahan sangihnya. Jadi tidak peduli dengan apa kata orang, selagi Gina yakin kepada apa ya, kemampuan Gina, kemampuan diri sendiri, Gina yakin pemberian diri Gina untuk sangihnya itu seperti apa, Gina lakukan, akhirnya menjadi momo favorit.
0: Iya. Yeah. Paling keren deh, favorit ya.
1: Favorit
0: ya kan, kalau apa tuh lagu favorit Anda? Lagu favorit ya.
2: Favorit.
0: serius, kita kalau buat game sih masih apa tuh lagu favorit? Yeah. Ya kan pasti ditanyain
2: favorit.
0: Favorit.
2: Ya ditanya favorit kan. Iya. Betul, favorit.
0: Oke. Tapi di saat apa ya, isinya perjalanan kalian berdua ya, sorry yang nggak ada di sini ya, berarti nggak kalian
2: diajak juga. Kalian nggak
0: diajak. Oke, apakah ada momen yang hampir menyerah sebelum kayak tahap audisi dimulai? Nah, mungkin okay. dari Delvio, silakan.
1: Kalau dari aku sih pas speech competition. Karena pada saat speech competition ada satu kata yang aku lupa, jadi nyangkut terus, Kak, di situ.
0: Oh, mentok-mentok.
1: Iya, mentok-mentok di situ. Tapi puji Tuhan, aku bisa nyelesain speech competition itu, Kak. Walaupun ada
0: itu berasa benar-benar pingin menyerah di situ ya.
1: Itu, Kak, mental kena pasti.
0: Angkat kaki.
1: Pengen langsung balik aja keluar dari hotel.
0: Tapi semua sudah dilalui ya.
1: Sudah dilalui.
0: Apa ya, istilahnya tanpa kita sadari atau gimana sih ceritanya, yang di saat Uke Delvio melewati itu.
1: Kalau aku pikir pertama bakal di gitu-gitu, Kak. Terus gak dibantu. Ternyata para penonton tepuk tangan, bantu aku sampai bisa, sampai selesai. Mereka kasih applause, dibantu. Ternyata yang aku pikirkan gak sama apa yang terjadi.
0: Oh, paling keluarga itu yang
2: keplok. Tolong jangan jujur-jujur banget.
0: ini keluarga mama. Ini keluarga papa. Kedengaran dari suara aplausnya tepuk tangannya ya. tapi bersyukur ya pastinya. Wah, kok gitu aku bisa lalui ya, apa begitu-begituan ya.
1: Awalnya enggak nyangka kan.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Dan kita bisa lihat pas sudah lewat, wih. Hebat juga ya. Ya kan, kita merasa hebat di saat momen tertentu ya. Kok kita hebat ya? Kita bisa lewati itu, padahal duh, kalau boleh kayak kepala dicabut dibawa ke bawah lari, ya kan? Pasti ya, begitu-begitu ya.
1: Pasti malunya, Kak.
0: Tapi tidak ada yang gitu ya, enggak ada ya.
1: Iya.
0: Atau ada sedikit.
1: Ada sedikit tapi
0: tapi tahu orang ya.
1: Tapi dibantu langsung. Di aplaus biar mental kita balik lagi kan, Kak. Makanya aku bisa nyelesain speech aku, Kak. Wah, lebih itu sih.
0: Oke, okay, oke.
1: Itu yang paling parah.
0: Jadi the next yang mau pada ikut Ungkei Momo ke depan nanti, istilahnya kalian sudah, kalau dengar ini kalian pasti sudah siap. Ya, ya gitu ya.
1: Harus siap.
0: Dengar dari apa yang dari yang Delvio sampaikan atau Gina sampaikan, kalian berarti bakal siap nih, ya kan? Iya.
1: Terus jangan,
0: bukan bongkaran ini, iya. Ya kan?
1: Jangan takut intinya.
0: Intinya jangan takut ya.
1: Terobos aja.
0: Kayak enak kalau ngomong begitu karena sudah lewat.
1: Iya.
0: Oke, kalau dari Gina sendiri, Gina apa sih? Istilahnya momen yang bikin hampir menyerah ya sebelum kayak tahap audisi atau selanjutnya tuh.
2: Apa ya momen yang hampir bikin menyerah? Sebelum audisi itu sebenarnya Gina ada perasaan ragu mau ikut audisi atau tidak karena masih insecure. Enggak berani tampil. Terus ada juga waktu malam sebelum hari grand final siangnya, Gina itu fisik sama mental udah benar-benar hancur,
0: down. Gitu
2: ya. Kak bayangin lagi di makeup itu sambil diinfus vitamin. Jadi lagi duduk begini sambil diinfus. Kayak udah mau nyerah tapi
0: betul-betul. Iya. Itu yang artinya sebenarnya udah mau menyerah ya,
2: iya kan?
0: Itu
2: aja.
0: Duh, kalau tapi menyerah pasang aja kan.
1: Iya, Kak.
0: Menyerah.
2: Iya, tapi mengingat begitu banyak support Gina ini Momo utusan Dinas Komunikasi dan Informatika.
0: Oh, Kominfo. Iya, yes, Kominfo. Yes, mengingat itu ya.
2: Iya, makasih buat Ibu Kadis, Ibu Kasubak.
0: Oh, yang udah
2: Ibu
0: support.
2: Ibu Kabit, ya. Iya, udah support Pak Kadis juga. Itu semua orang yang udah support Gina kepikiran kalau mau menyerah ini bakal begitu banyak orang yang Gina kecewakan. Jadi kayak Gina push diri terus kayak Gina harus bisa bangkit lagi. Akhirnya puji Tuhan selesai dan
0: lewat lah.
2: Iya.
0: Semua ya.
2: Iya. Wah. Betul.
0: Iya, ya. itu kayaknya sesuatu yang di luar gak ada yang bakal nanya.
2: Betul.
1: Mereka pikir kita cuma catwalk doang, ya, kan? Cakep doang, apa?
0: Pakai ya. Baju ya. Apa? Dari apa ya? Apa baju?
1: Kofo.
0: Ya, ya. Kan? Orang tahu. Sudah pakai kofo ya kan,
2: iya,
0: sudah ada desainernya masing-masing di mana ya kan,
2: iya,
0: udah pakai make up sudah enak mereka tuh, padahal di dalam lulu lantap porak-poranda kan perasaan,
1: setiap hari panik.
0: rasa-rasa nggak mau bangun pagi. Atau pagi jangan dulu, sore
2: jangan,
0: atau
2: jangan dulu.
0: aduh. Tapi by the way ini ya kan, apa ya, kalau bisa dibilang kan ada proses dan juga tantangan tuh saat karantina ya kan, sebab kan mainnya di sana kan, di karantina, nanti udah mau show-nya nanti hari terakhir itu begitu. Nah, hal apa nih yang paling mengejutkan atau paling berat selama masa itu, masa karantina?
1: Harus ini sih Kak, tiap hari kan, setiap hari karantina itu pasti ada challenge-nya sendiri-sendiri.
2: Yeah.
1: Jadi kita harus siap memang, terus harus persiapkan wawasan kita untuk untuk bisa menjawab challenge-challenge itu Kak. Itu sih yang bikin kenapa panik tiap hari Kak.
0: Panik ya.
2: Panik everyday.
1: Panik everyday.
0: Gitu ya. Ada yang begitu ya, panik. Kalau saya bisa video waktu itu paling back show-nya itu panik enggak. Tapi semua udah dilewati kan.
1: Ya,
0: nah, kalau dari Momo Gina apa?
2: Yang paling menyusahkan.
0: Iya, ya mesti mengejutkan ya, paling berat selama masa karantina.
2: Berat kan itu. Itu kayak Ungke Delvio sih, tiap hari ada challenge-nya masing-masing, jadi kayak kita harus sangat-sangat siap. Karena jangan sampai pas lagi ngomong tiba-tiba
0: blank.
2: Apalagi ada deep interview, terus ada motion challenge Kak, jadi kita kayak diundi cabut satu kata, nah
1: deskripsikan.
2: Iya, dari kata itu kita harus mendeskripsikan seperti apa.
0: Memang waktu itu cabut kata apa sih? Cabut. Sampai bisa bikin panik gitu ya. Waktu itu kalau Gina apa?
2: Iya, Gina dapat kegagalan.
0: Terus diimplementasikan atau apa?
2: Iya.
0: Dideskripsikan seperti apa kegagalan? Bilang kegagalan banyak, kegagalan cinta.
2: Iya, betul.
0: Iya kan, mau lari kemana lagi?
2: Iya, betul, kegagalan cinta. Jadi kalau dari Gina, kegagalan itu bukan suatu hal yang bisa membuat kita berhenti, tapi itu adalah hal yang harus mendorong kita melompat lebih jauh, karena dengan begitu kita dapat membentuk karakteristik pemuda Sangihe yang berani, kreatif, adaptif, dan tetap berkarya.
0: Inovatif itu pastinya. Iya, ya. Kalau kemarin Delvio apa? Berapa cabut kata-kata yang begitu?
1: Karakter, Kak.
2: Oh iya.
0: Terus gimana deskripsikan karakter
1: agak
0: itu?
1: Gagal sih, Kak.
2: No, enggak gagal.
0: Kalau gagal kok enggak di sini, kan?
2: Iya, betul.
0: apa tuh? Di deskripsikan seperti apa?
1: Kalau menurut aku karakter itu yang udah ada dalam diri kita. Terus orang lain enggak ada, tapi kita tetap punya dengan karakter kita itu, Kak.
0: Oh, lebih, maksudnya kita enggak berubah
1: aja. Iya, enggak berubah.
0: Kita mau ada orang apa enggak ada orang, tetap mau, kayak gitu. Itu ya, itu yang mendeskripsikan karakter.
1: Iya. Yeah.
0: Karakter. Oke. Kemudian ada kayak kalian merasa waktu itu ada enggak merasa capek?
1: Capek sekali, Kak.
2: Capek banget.
1: Gina saja sampai pingsan, Kak. Dua kali.
2: Tolong over sharing.
0: Enggak apa-apa ya. Ini itu yang di tempat lain tidak ada cerita. Oh, itu. Iya. Kalau dicerita di sini ya wajar lah. Nah, terus lewati itu gimana sih? Itu yang kita mau tahu.
2: Oh iya. Jadi
0: kalau sampai udah seperti itu, udah drop, istilahnya udah drop ya. Nah, bisa bangkit dari drop itu tuh gimana sih?
2: Dapat telepon dari orang tersayang.
0: Oh, itu
2: papa.
0: Kok dia larinya ke pikiran.
2: Papa disemangatin anakku. Kamu pasti bisa, kamu anak kebanggaan papa. Waduh. Semangat dari 0,001% langsung 1000, guys. Uish. Langsung kayak bangkit lagi karena
0: itu dorongan ya, orang tua di situ ya. Besar. Di saat kita sudah istilahnya udah tersudut atau apa, nggak ada tangan-tangan yang lain untuk mencoba merangkul orang tua itu.
2: Betul.
0: Apapun keadaan dan kondisinya pasti ada tangan, kok ada siapa nih yang mengangkat itu ya, menarik kita nih untuk
2: love you papa.
0: Woi itu ya. Nah tapi kan waktu di support sama papa pasti nggak ada kata-kata, cuman ya paling kan begitu kan. Nah mungkin di momen ini ya bolehlah disampaikan ke papa ya kan.
2: Ya,
0: nanti
2: ya,
0: nanti bawa live streamingnya kan, ini live itu bisa ditonton sebulan ya. Nanti bawa pak, nonton saya sampaikan ini ke papa. Atau, ya, nanti kamu nanti capture aja ya. Kamu capture aja di sini. Ya kan nanti ada ya.
2: Iya ada.
0: Apa tuh gimana? Oke, apa diungkapin buat papa?
2: Papa. Makasih banyak supportnya. Rasa sayang yang tulus, terima kasih banyak papa. Gina sangat bersyukur punya orang tua seperti papa yang sangat mensupport, walaupun anaknya sering pingsan tapi papa tidak berhenti menyemangati. Itu sangat, apalagi kata-kata kamu anak kebanggaan papa langsung
0: gitu ya langsung ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Tapi serius nanti di capture lah istilahnya ya, live nya nanti kita kasih ya kan.
2: Iya.
0: Streamingnya ini di sini nanti dibuka di situ. Kalau Pio istilahnya ada nggak sih udah drop, kayak kalau di Gina kan drop gitu kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di Pio ada apa sih yang terjadi?
1: Aku cuma kurang darah aja, Kak.
0: Kurang darah.
1: Lemes.
2: Pasti kurang, ya. Pasti.
0: Pengurut tekanan itu ya, istilahnya atmosfer.
1: Iya, karena digembleng 3 hari berturut-turut itu kan lumayan menguras fisik juga, Kak. Tidur kurang cukup.
2: Iya.
1: Jadi
0: kayak tidur cukup ya aja Pak.
2: Kasih paham.
1: Tapi itu kepikiran challenge itu Kak. Harus belajar.
0: Iya kan? Berarti kecuali bila tidur gak cukup, gak disediain tempat tidur. Ah, oh wajar.
1: Oh, iya. Kan tempat tidur kan tidur mantap
0: kan? Saya belum pernah loh. Tapi kalian
1: kalau tempat tidur mantap.
2: Iya tapi jujur yang kurang tidur harusnya Momo enggak sih?
1: Iya. Ini tapi kami kan kepikiran.
2: Enggak mau kalah. bisa.

0: tapi apa ya pelajaran baru tentang budaya Sangihe yang baru kamu tahu setelah ikut ajang ini?
1: Nah, yang aku baru tahu ini kak tentang cerita songko. Ternyata songko yang di pikiran orang-orang banyak kan kayak kuyang gitu. Ternyata bukan. Dan itu aku dapat penjelasannya dari seorang sejarawan Sangihe, Pak Dixon, kebetulan tukang ini buat bantu aku di talent show di Upase. Tagonggongnya buat tagonggongnya. Dia ceritain kalau songko itu sebenarnya manusia. Terus ada kayak ritual gitu kak. Dia memakai obat-obat tradisional yang bikin untuk tubuhnya kuat. Terus bukan melayang, tapi kayak loncat-loncat gitu kak. Itu sih yang
0: persepsi orang beda-beda ya. Kan nanti pas dapatnya di ajang ini
1: ya, pas ajang ini.
0: Jadi, pasti tahu songko udah lama tapi ya, lebih detail atau lebih detail
1: dari ya, cerita
0: nanti
1: dari
0: ajang ini ya, ya. Nah itu ya, dia tuh kayak itulah kalau gini apa gini nanti tahu tentang budaya Sangihe yang baru kamu tahu setelah ikut
2: Gina baru ini. Tahu dari teman-teman pas kita lagi ngobrol-ngobrol soal tari salo. Iya. Ternyata ada loh perempuan yang salo katanya. Ada di kota. Iya, iya kan? Setahu Gina tuh kayak cuman laki-laki kan yang salo. Tiba-tiba pas diceritain ada tahu perempuan yang salo karena waktu itu ngobrol kayak ah tahu gitu Gina tari salo kan pas talent show. Terus dibilang ada tahu perempuan yang tari salo, baru langsung kayak oh iya. Cuman kayak udah kurang mungkin karena enggak cocok sama perempuan aja kali ya. Kayak pakai pedang kan pertama. Terus dibilang, tapi ternyata ada. Baru tahu juga.
1: Wow. Baru tahu.
0: Kan? Sama saya baru pas keluar dari mulutnya Gina ini. Bisa ya kejadian digital ya harus dipertanggungjawabkan ya. Iya.
1: Gak bisa hilang
2: kayak lagi.
0: Tapi serius-serius ini. Maksudnya itu ada-ada kayak ada tadi selalu perempuan dan ini di daerah sini atau di kampung ini dan nah, begitu maksudnya itu. Detail-detailnya ada enggak?
2: Iya yang itu di... yang Gina kurang gali lagi sih. Nanti Gina coba cari tahu biar kalau jejak digital. Kalau ada yang nanya oh ini.
0: Nanti dicari tahu.
2: Nanti dicari tahu.
0: Iya baru dengar kan?
1: Baru dengar. Setahu aku itu tarian perang buat laki-laki enggak sih, Kak?
2: Iya kan, setahu Gina.
0: Atau karena pemain-pemainnya yang ada di sini barangkali laki-laki iya. Dan kita udah kayak ter ini ya terfokus.
1: Iya,
0: Oh laki-laki ternyata mainan ini punya laki-laki. Iya, dan ternyata betul. lewat Gina datang di sini sore ceria iya. Dan ternyata bisa ceritain itu. Padahal circle-nya perempuan tuh lo yang waktu ngobrol
2: iya,
0: itu kan.
2: Iya. Betul.
0: Ini apa ya? Kayak apa sih kayak perubahan terbesar ya dalam diri kalian nih masing-masing okay. Nih dari sebelum ikut sampai detik ini ya istilahnya dari sebelum ikut dan sesudah ikut.
1: Oke.
0: Okay. Apa Vio?
1: Kalau sebelum ikut aku nggak berani ngelihat apa banyak orang gitu berdiri di depan banyak orang. Kalau sekarang udah berani natap, udah berani lihat, sudah lebih berani menghadapi crowd yang banyak. Itu aja sih kak kalau dari aku.
0: Sudah berani ya sekarang ya.
1: Udah lebih percaya diri lah.
0: Sedih. Sambil
1: berproses kak. Sambil berproses.
2: Progres.
1: Setidaknya ada progres 80%.
0: Oh, 80% tuh dengar juga gitu ya. Ada peningkatan berarti ya.
1: Ada peningkatan.
0: Misalnya dari yang enggak berani sedikit pun nol.
1: Iya.
0: Tiba-tiba kok melesat sampai ke 80%. Sudah bisa ngasih sambutan-sambutan di keluarga nih.
1: Udah
0: bisa ya.
1: Udah bisa.
0: Tinggal ditunggu acaranya ya.
1: Tinggal ditunggu. Belum bikin syukuran ini.
0: Oh iya.
2: Ditunggu ya.
0: Berarti harus tampil di depan menyampaikan terima kasih gitu ya.
1: Yeah.
0: Yang sudah datang nantinya gitu ya. Oke,
1: yeah.
0: Oke. Kalau dari Gina gimana Gina? Apa perubahan terbesar dalam diri Gina dari sebelum ikut sampai setelah ikut dan sekarang ini?
2: Perubahan terbesar ya mirip sih kak, udah berani tampil.
0: Emang dulu udah.
2: Ya sering sih.
0: Nah iya kan, berarti iya, udah biasa aja buat tampil di tapi, apa ya di ya, depan halayak.
2: Mungkin lebih menambah wawasan, relasi Gina juga, jadi dapat informasi baru.

0: sama teman-teman. Terus apa ya kak, tentang kayaknya attitude dan manners-nya.
1: Betul kak.
0: Manners yes. kan, iya yes. yeah, manners lebih, wawasannya lebih dalam tentang manners. Jadi kayak kalau cewek kalau harus, kalau berdiri tuh harus kayak
2: ada jalan harus value-nya iya, naik ya istilahnya ya. Nilai, seperti, wah ini bagus nih begitu betul. Ya.
0: Keren right. banget.
2: Itu ya perubahan mama. Salah satunya yang iya, paling terbesar betul. Terjadi ya yes. sebelum dan sesudah. Iya. Oke, okay, kalau Vio lebih ke itu banyak harus iya. tampil dulu, nggak berani.
1: Karena aku pemalu. dulunya. Introvert.
2: Itu sekarang. Dulu ya.
0: Dulu.
2: Tapi sekarang sudah mana nih? Buat ya, tampil di mana?
0: Mana?
1: Kasih mic.
0: Bisa.
2: Eh tapi awal-awal saya siaran dulu takut sekali lihat mic. Iya. Jadi dulu waktu awal-awal siaran, wah pas mau matahari terbit pagi, ketemu mic lagi ke studio mau siaran kan baru awal-awal.
0: Iya.
2: Waduh. Memang kayak apa ya minum kopi manis udah terasa pahit. Tapi betul semua berproses. Dan progresnya pastinya betul-betul nanti bakal kita lewati ya.
1: Prosesnya itu yang mahal. Dari ikut Ungke Momo ini.
2: Itu ya proses guys. Itu denger ya. Unik-unik nih udah bener-bener. Dikeluarin semua nih dari ya. Mereka berdua ya. Istilahnya tapi jujur ya teman-teman yang ada di sini ternyata beda-beda loh apa yang mereka rasakan ya.
0: Iya.
2: Yang mereka keluarin bahwa sebelum dan sesudah terus apa yang kemarin itu yang dia mereka lewati apa iya. punya beda, semua beda dan nah itu dialah kalau kenapa ya setiap ajak sini pasti beda semua iya. apa yang dirasakan, apa yang sudah dilalui padahal di dalam apa ya atap yang sama ya waktu itu iya. kan di bawah payung yang sama lah mengikuti ajang pemilihan Ungke Momo Sanye 2026 semua sama-sama ikut tapi itu tadi rasa yang didapat ya beda-beda setiap orang ya dan itu jadi apa ya pengalaman berharga sih buat kalian pasti, berdua ya buat masing-masing peserta ya
1: iya
2: padahal generasi muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe kan bukan hal yang kalian ber-20 aja
0: iya
2: kan?
0: Ya, betul
2: dari ribuan loh tapi kesempatan yang dimiliki
1: cuma buat
2: sedikit nah itu kalian harus bersyukur loh iya. ya padahal awalnya kalian pikir ini jadi beban baru gitu ya pastinya aduh ini kita harus menjaga ini lagi ya kan
1: iya.
2: kebiasaan-kebiasaan mungkin kebiasaan buruk kita apa di lingkungan keluarga di lingkungan pertemanan atau di lingkungan apalah saya tempat kita bersosialisasi dengan orang
1: iya.
2: dulu yang agak ini harus dipoles diperindah lagi
1: yeah.
2: itu ya itu terjadi saya banyak sih walaupun saya belum pernah ikut-ikutan begitu ya nggak tahu ya dulu kok kenapa ya nggak ikut ya ketuaan kalau sekarang terlambat ya
1: terlambat
2: expired iya ya benar nah ini kalau ada anak muda Sangihe istilahnya berarti ini kalian harus ngasih pesan buat anak-anak muda di luar sana ya kan untuk ke depan nanti dalam ajang ini otomatis kalian nanti jadi apalah istilahnya bahasanya apa ya bukan pemanis ya tapi memang ada butuh kalian di saat ajang berikutnya ya. Ajang yang sama nah mungkin anak-anak muda yang merasa kurang keren atau tidak punya modal untuk ikut ajang serupa mungkin apa yang mungkin kalian mau sampaikan dari Vio dulu
1: kalau dari aku jangan takut ikut hal yang kayak gini kak pertama kalian bisa naikkan value diri kalian entah nanti kalian kerja kan kita dapat manner dari ajang ini terus kita belajar attitude juga kita tambah berani kurang lebih seperti itu kak
2: intinya salah satunya kalau bilang belajar ya belajar ya, aja belajar. Ya belajar persiapan apa ya di lingkungan sekolah di lingkungan kampus apa ya kita berarti harus aktif
1: harus aktif
2: begitu ya
1: dan jangan malu guys
2: jangan malu intinya iya, jangan malu jangan aja
1: malu
2: ya
1: aja sih.
2: Kayak apa mungkin boleh dibilang sebenarnya yang menganggap kita kurang keren sih kalau di lingkup di diri kita siapa sih begitu ya? Iya. Padahal nggak ada loh. Ada yang bilang kan. Nah, kalau dari Bio gimana Bio?
1: Kalau kata kalian nggak keren, kalian nggak keren. Tapi kalau kalian punya wawasan yang luas, kan dalam ajang ini bukan hanya beauty-nya yang dicari, tapi brain, brave-nya juga dicari. Kayak itu, kayak gitu sih kak.
2: Lebih ke orang, hanya orang anggapan kita. Padahal orang nggak bilang begitu dan yang bilang kita nggak keren sebenarnya siapa sih? Ya, saya juga sampai sekarang akhirnya dari belajar dari situ, yang bilang kamu nggak mampu, saya pikir-pikir siapa yang bilang? Padahal itu hanya mainan pikiran kita. Oh, kak, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak. Tahu-tahu, kok dilewati.
1: Padahal kita belum tahu potensi kita ke depannya gimana.
0: Iya, betul.
1: Potensi yang belum digali.
2: Belum saya belum kok kasarnya suka mari.
1: Itu dia.
0: Itu dia.
1: Belum kok berperang so.
2: Iya, mengarsa kalah. Nah, itu. Saya itu langsung pikir-pikir, kok kalau kita kayak berpikir, kok kita kurang keren? Saya pikir, siapa sih yang bilang? Padahal itu hanya pemikiran kita ya, misalnya dalam kita ngobrol dengan diri kita sendiri aja, itu berarti yang mengatakan itu. Padahal ujung-ujungnya kita belum lewat, udah dilewati.
1: Udah dilewati. Wakil satu.
2: Benar. Oke, kalau dari Gina nih. Kalau ada anak muda sange yang merasa kurang keren atau tidak punya modal untuk ikut ajang serupa ya, ajang pemilihan Unke Momo sange 2026, apa nih yang mau disampaikan pesan buat mereka-mereka itu tuh?
0: Aduh, hampir mau nangis ya, karena kalau ingat Gina juga sendiri sebenarnya kan Gina
2: berpikir begitu juga ya.
0: Berpikir begitu.
2: Jadi bukan orang lain. Bukan orang lain. Kok itu aku?
0: Itu aku. Iya, karena Gina juga daftar mandiri kak, jujur. Jujurly daftar mandiri. Nanti pas abis lolos audisi baru dicarikan
2: support dari mana nih?
0: Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada modal juga guys, nggak ada modal juga. Tapi kayak bukan nggak ada modal, karena keberanian kita diri sendiri itu. Itu udah modal utama modal. Dong.
2: Itu yang dibutuhkan. Kalau nggak ada modal itu nggak berani juga ikut kan?
0: Betul, bukan nggak ada modal. Tapi diri kita itu adalah modal.
2: Daftar mandiri padahal ya.
0: Iya, daftar mandiri guys. Jangan takut. Jangan takut untuk membawa perubahan di Pulau Sangihe. Kalau bukan kita siapa lagi?
1: Jangan cuma jadi penonton guys.
0: Jangan jadi penonton.
2: Kayaknya nanti membludak loh tahun depan loh.
1: Enggak apa-apa.
0: Bagus.
2: Dan ya daftar meledak ya.
0: Iya bagus dong.
2: Itu ya.
0: Iya biar kita bisa menginisiasi.
1: Berarti semakin banyak anak muda yang mau
2: merasa terpanggil
1: ya. Iya. Terpanggil untuk membangun Sangihe.
0: Betul.
2: Kayak kalian okay lah kalian sudah lewati itu ya, kalian sudah ikut, kalian merasa itu pengajakan orang yang membuat kalian betul-betul ya istilahnya ini harus ada ya kayak pengakuan atau panggilan jiwa sih mungkin dari Unke Vio apa
1: awalnya sih memang dari disuruh orang tapi orang, ya. Setelah udah masuk ke dalam ternyata kalau bukan kita siapa lagi kak buat
2: panggilan jiwa itu ya. Wih, betul ya. Orang-orang kan merasa awalnya coba-coba gitu ya.
0: Coba-coba.
2: Jual bakso
1: boraks.
2: Iya kan. Awalnya coba-coba. keterusan. Oke kalau Mau begini?
0: Panggilan jiwa nggak sih kak?
2: Panggilan jiwa.
0: Karena
2: harus kita daftar sendiri, dapat info sendiri.
0: Karena Gina pengen bukan apa ya? Gina pengen jadi role model anak muda. Pengen ayo adik-adik ini kita bangun Sangihe.
1: Favoritmu.
0: Kita bangun Sangihe. Jadi bukan enggak harus yang kayak kalau mau jadi agen perubahan ya, active change makers tuh kita bukan kayak harus jadi Unke Momo dulu. Banyak caranya, tapi bisa melalui Kakak Momo. untuk kita kumpulin anak muda, kita bangun suatu wadah kreativitas kan untuk anak muda, mungkin banyak bakat tapi belum tahu cara menyalurkannya seperti apa. Iya. Jadi mari kita bikin perubahan.
2: Sudah jam 5 loh.
0: Gak merasa.
2: Pada terakhir nih, terakhir dari kalian terakhir. Mungkin ini ya udah mau jam 5 nih, semenit lagi. Apa rencana atau aksi nyata yang ingin mungkin Momo ungkek bawa nih ya setelah ajang ini nih selesai sudah?
1: Kalau dari aku, dari diri sendiri dulu, bagaimana menjaga lingkungan. Terus aku influensin lagi ke keluarga, teman-teman, biar semakin banyak orang yang peduli akan lingkungan. Soalnya kalau para wisatawan mau ke Sangir, hal yang paling pertama yang mereka lihat kan Kota Tahuna. Kalau kota Tahunanya kotor, apa yang bisa bikin mereka bisa balik lagi ke Tahuna kan Kak? Lingkungan itu sangat penting.
2: Lingkungan itu sangat penting. Itu yang salah satu yang ingin direncanain sama Ongke Vio untuk aksi nyata atau rencana ke depan itu ya. Baik. Kalau dari Gina, mau Gina apa nih? Ini udah terakhir nih, udah itu closing statement juga tuh kalian nih. Udah jam 5.
0: Kalau dari Gina sendiri apa ya? Gina pengen menginisiasi anak muda sih Kak. Nah, Gina juga tergabung di
2: organisasi.
0: Iya, ada organisasi anak muda itu namanya Forum Komunikasi Peduli Sangiha. Jadi di situ bukan cuma anak-anak pecinta alam atau apa, tapi ada klub geng motor, klub anak-anak kompleks, komunitas kayak gitu. Kita kumpulin ikut semua dari situ. Semua jadi satu, bukan cuma yang pecinta alam tapi semua yang mau untuk menjaga lingkungan, berjuang untuk lingkungan, hidup di Sangiha itu kita kumpulin semua jadi satu. Gina pengen mengembangkan organisasi itu. Gina pengen.
2: Ingin banget ya.
0: Iya, begitu.
2: Itu sih. Sama kalau keinginan-keinginan itu sebenarnya apa, butuh penggerak sih. Nah itu betul, itu yang dilakukan Momo Gina itu menggerakkan. Menggerakkan yang susah itu di generasi muda penggeraknya ini nih dibanding orang yang nanti bakal ada di dalam yang mau pada gerakan ini. Susah banget ya buat jadi penggerak, tapi ya sukses saya sih pastinya saya support selalu. Dan mungkin secara personal nanti kalian biar lewat via telepon Kak, ya kan, ajak ngobrol di Pro 2 tentang basic kalian. Mungkin kita bakal support apa yang mungkin Gina ingin lakukan, rencana atau aksi nyata yang ingin Gina bawa setelah ini. Ya pasti ya kita lewat program Pro 2 kita angkat up terus kan. Kemudian apa yang Kevio juga pingin bagaimana apa ya, berbagai sudut pandang dari dunia pertanian lah istilahnya. Betul ya sekali, kan? Dunia pertanian orang kan nggak paham, orangnya tuh petani, mereka nggak tahu apa sih gitu ya, apa sih yang tentang bertani ini apa sih, begitu begitu ya, sesuai basic dari Ongke Vio kan. Nah itu tuh harus bangga guys menjadi petani ini. Ongke Vio basicnya dia sekolah, malah sekolah tuh untuk menjadi petani. Kalian kalian di sini udah dikasih lahan ya kan,
1: tanah yang subur. Dimanfaatin, sayang
2: banget. Next time orang ngobrol yang itu ya. Oke, baiklah teman Pro 2, udah jam 5 lewat nih, nggak apa-apa ya. Yang pasti ya, terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 yang udah bareng-bareng di sore ceria di hari ini ya. Apapun yang udah disampaikan oleh tamu kita di sore ceria ini, itu penting banget buat kamu tahu, penting banget juga buat kamu kuasai, karena itu akan bakal merubah kalian, ya kan? Kalian saja udah pas banget lewat ajang ini udah berubah ya. Nah mungkin kalian teman Perdua yang ada di luar sana bakal berubah. Tadi kata teman Ongke Vio bilang dia dulu nervous kalau gak berani di depan bicara banyak orang. Sekarang malah dicari, di mana saya mau ngomong banyak orang ya. Mana? Kemudian Momo Gina juga dengan programnya ingin menjadi role modelnya anak muda. Lewat ini juga kan kalian termotivasi. Ternyata nanti ada nih yang bakal gerakin kita nih. Tinggal bergabung aja di komunitasnya ya. Nanti next time kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan sekian dulu Sorry Ceria yang bakal hadir setelah ini juga. Sorry Ceria masih akan terus lanjut hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang tak

berdegup mereduk saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari

menyingsing dan kita semakin asing. Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

0: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nesar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga 2030. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara orang menjalankan aktivitas ekonomi termasuk di sektor jasa keuangan. Nesar menyebutkan pemanfaatan AI tidak lagi sekedar wacana masa depan, tetapi telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this. Info Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, masyarakat dapat mengajukan permohonan apabila ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Dalam konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026, Puan mengatakan masyarakat yang ingin bertemu dengan mengajukan surat permohonan kepada DPR terlebih dahulu. Setelah itu DPR akan menerima dan memfasilitasi penyampaian aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengibaratkan DPR sebagai rumah yang terbuka menerima tamu, tetapi tetap memiliki aturan. Karena itu masyarakat yang datang diminta mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR. Sekian Info Pro 2 sore ini. Saya Jufri Gafar. Selamat sore.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Rodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kini waktunya Pro 2 hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 50 waktu Indonesia Tengah.
1: Tahuna Teman Terbaik.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

Teman Perudoka Muslimin dan Muslimat dimanapun berada, saya Jufan Ghafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya akan hadir teman-teman Perudoka, teman religi Islami. Dan nanti setelah itu Perudoka akan kembali lagi dengan beragam update informasi dan juga lagu hiburan terbaik temani kamu di sore ceria.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 82.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Mm-hmm.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Pengurus

0: عند حضرة الله تعالى تهدتي يا رسول الله وعلى ديتال ملتما عليها بيتا.
1: Lantunan suara Mi'raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mi'raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji.
1: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
3: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Allahumma salli ala sayyidina.
1: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Aquino mengungkapkan bahwa dirinya fokus di ganda putra, sementara Halivia fokus di ganda putri. Namun pelatih melihat Aquino dan Halivia ini cocok dijadikan pasangan. Sementara menurut Halivia, Usni Pratiwi tidak ada kendala di lapangan karena sudah beberapa kali melakukan latihan. Selengkapnya informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id.

0: Aleluia.
1: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodair Edit Tahunan, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sore Ceria, masih sejam ke depan akan hadir temani teman Prodair dengan beragam update informasi dan lagu-lagu terbaik untuk mengisi Sore Ceria. Nah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Ambon, Papa Mama Pung Pasang, West of Ituring, Kai Hulu.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perlu datang teman terbaik kamu, teman Pro 2, klub bedahi Jerman, Belanda jadi ujian perdana. Jurgen Klopp melakukan perubahan penting sejak awal menangani tim nasional Jerman dengan keputusan cepat menghadapi Belanda. Klopp akan berhadapan dengan mantan anak asuhnya Virgil van Dijk yang kini bermain untuk tim nasional Belanda di bawah pelatih Xavi Hernandez. Nah, pelatih Jerman menghubungi tiga pelatih klub Bundesliga, Vincent Kompany, Sebastian Hoeneß, dan Niko Kovac untuk persiapan matang menghadapi rangkaian pertandingan melawan Belanda, Yunani, dan Serbia. Selengkapnya informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id untuk info olahraga.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, pecah deh kak. Aduh, ini kan gelas kesayangan papa mama.
2: Ya, kamu sih. Ayolah.
1: Aduh, gimana ya? Apa beli baru aja kak?
2: Dilem aja.
1: Loh kok dilem kak? Lah, emang bisa?
2: Bisa dong. Mau tahu tentang lem?
1: Boleh, boleh.
2: Begini ceritanya. Lem muncul sejak tahun 4000 sebelum masehi, saat wadah keramik bersejarah ditemukan pecah. Karena pentingnya keramik ini, maka kemudian direkatkan kembali dengan menggunakan getah pohon. Pada saat itu, lem dapat bertahan hingga 6000 tahun. Kemudian, di tahun 1 hingga 500 Masehi, pembuatan lem mulai berkembang, yaitu dibuat dari binatang dan ikan. Seiring perkembangannya, ditemukan pula lem baru yang berbahan dasar putih telur, tulang, kulit, susu, keju, sayuran, dan biji-bijian. Kemudian pada tahun 1700-an mulai berdiri pabrik lem komersial. Pabrik lem pertama dengan berbahan dasar binatang tersebut muncul di Belanda. Memasuki era modern, muncullah lem yang berasal dari plastik dan karet sintetis. Maka lem pun menjadi lebih kuat, lentur, cepat nempel, tahan terhadap suhu dan bahan kimia.
1: Asik, berarti bisa ya kak ya pakai lem ya?
2: Bisa sih, tapi kalau pengen lebih yakin lagi, lem biru.
1: Lem biru?
2: Lempar beli baru, Nek.

Baru udah tahu teman terbaik kamu selanjutnya nih guys, dari kemerdekaan berpikir jadi tantangan di era AI. Nah, ketergantungan pada pengetahuan, budaya, media dan teknologi dari pihak lain dapat menciptakan bentuk penjajahan baru yang lebih subtel namun berdampak pada otonomi bangsa. Teknologi AI dan mesin pencari berpotensi mengurangi kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam menerima dan menganalisis informasi. Dan tentunya untuk informasi ini selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill.

Dan memperoleh 2 pasar video commerce Indonesia, jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, Indonesia tercatat sebagai pasar video commerce terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penjual online mencapai 800 ribu dengan pertumbuhan transaksi 90% menjadi 2,6 miliar transaksi. Tren video commerce ditopang oleh pengguna aktif sosial di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, mencapai 180 juta orang. Dan tentunya selengkapnya informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Dari teman-teman terbaik kamu, waktunya saya Jemun Gafar selesaikan kebersamaan kita untuk sore ceria ya. Dan setelah ini ada musik live chat yang disiarkan di Produan Network. Nanti setelah itu ada kami bakal temani jaga malam. Jangan kalau malam-malam kamu stay tune di sini ya, di Produ Tahuna. Teman terbaik kamu melalui FM 92 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seinget Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
2: Hormat. Aduh.
1: Aduh. Gimana kabarnya bro?
2: Sehat, sehat.
1: Asik.
2: Mr. Edit, apa kabarnya?
1: Asoy, sedap dong. Sehat, sehat, sehat, sehat.
2: Siap.
1: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
2: Jadi, ini seru nih. Karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
1: Bener, bener.
2: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
1: Okay.
2: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
1: bisa
2: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
1: kita. Seru ya, seru tapi ya, seru lah. Ya.
2: Jadinya, tapi seru banget asli,
1: seru banget. Seru. Seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
2: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
1: Oke.
2: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
1: Hormat senjata gitu ya.
2: Tidak ada senjatanya.
1: Benar.
2: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
1: bener.
2: si sering upacara tuh zaman dulu kan, pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
1: bener.
2: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
1: betul,
2: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
1: bener.
2: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, sehikmat itu. Cuman memang
1: kelihatannya ya.
2: Iya, kelihatannya tuh kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener,
2: buat
1: bener,
2: netizen
1: bener.
2: Yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuatnya gitu tadi. Gitu sih kira-kira.
1: Bener, bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
2: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Benar-benar.
2: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kata ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
1: ikutin,
2: gitu.
1: Bener.
2: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
1: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
2: asli.
1: Ya.
2: Asli.
1: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
2: Betul.
1: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
2: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, awal April ya, singkat gue ya, tuh.
2: Kalau nggak awal April, April yes. gitu kan.
1: Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
2: Iya, kalau lihat kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
1: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
2: Iya. Yeah. Nah, ini dia. Loh, pindah. Jadi ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer juga ini, streamer juga.
2: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
1: Oke. Coba. Nah, ini dia.
2: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi, mau ngeprank.
2: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang, yes, betul. Itu banyak yang, inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Ya. Idola juga manusia gitu.
1: Benar-benar.
2: Seru banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
2: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
1: Makanya
2: ngechat di sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi. Gila.
2: Balik lagi ya.
1: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
2: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
2: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
2: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat
1: okay.
2: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lo banget, tapi tema sehari-hari aja.
1: Oke. Okay.
2: Kalau Idola kan, ya cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
1: Juni?
2: Mei-Juni kali itu okay. gue bikin ya.
1: Wow.
2: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
1: yeah.
2: you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah, bukan itu. Coba kayak gitulah.
1: Oke. Tapi iya silakan lanjut.
2: Iya, dulu.
1: Tapi kan lo kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
2: Yes.
1: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya nggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana yeah. gitu?
2: Betul iya, karena apa ya? Kayak gue nggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak, aduh agak gimana gitu gombal akhirnya. Justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
2: Itu kalau secara umum
1: ya. Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
2: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
2: kayak
1: emang,
2: hal yang biasa, betul.
1: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
2: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Gue aja amit-amit
1: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
2: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
2: yang benar, gitu, betul ya. Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
2: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
2: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
2: gitu sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
2: benar, betul gitu sekali.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
2: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
1: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga-Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh, beda. Bener lagi nih. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian nggak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: bener. Gua perlu video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya. Maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya. Musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi kayak 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lulan, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih, karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Endah sama Mas Lesa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kata Mbak Endah, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, nggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana
0: melewati
1: kan, gitulah.
0: Iya.
1: Nah, iya, Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang, kita 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Yang 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
0: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
0: ini. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Iya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama

0: atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali di ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa tanjidornya ya ada bunyi apa
0: trompet atau apa trompet. Kalau lu Betawi Mas Tanjidor, Mas.
1: Iya, Tanjidor Atun tuh. Nonton enggak?
0: Nonton.
1: Apa? Trompetnya aduh, trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald nih lumayan wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah
0: asli
1: itu si PG panggilannya PG
0: ya,
1: musisi-musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik. Disebutin lah ya
0: ada ahamnya aham. Oke berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak tadinya gue mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: berarti Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah. Itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya gak ada. Gue gak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass, bang, iseng gitu. Gue langsung, pusing. Karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya gak segampang ketika lu nge-jam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya, benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya,
1: akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Ini jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak biasa aja.
0: Saya benar.
1: Enggak apa-apa yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin mau lu pesen jaga-jaga kayak apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya
0: gitu. Enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
1: gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: ya? Kagak juga deh, gak ada. Itulah makanya gue bilang, gue tuh susah untuk, bukan susah, cuman kayak romantis tuh sulit.

0: lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Yeah. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Hmm. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: gitu, yang simple kayak gitu. Ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian-perhatian kecil apa, itu ya, benar-benar benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platform. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
0: channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu gue bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Yoi, jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 gitu. FM seluruh Indonesia.
0: Yes, right. Itu yang penting.
1: Asoy sekali, terima kasih Bang Bani, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke, oke.
0: Musisi ini, musisi.
1: Asik, okay. musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produser FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman produser. Habis ini bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Oke, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid melaksanakan kegiatan silaturahmi Kamtimnas bersama warga masyarakat Kecamatan Tombulu. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antar kepolisian dan masyarakat, sekaligus mengajak seluruh elemen warga bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada Kamis 27 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah, tim Pantera Presisi Polres Kota Mobagu melaksanakan patroli dan pemantauan di dapur makan bergizi gratis guna memastikan kesiapan sebelum proses penyaluran makanan bergizi ke sejumlah sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kelancaran program MBG, sekaligus memastikan proses persiapan berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, Teman Produk Karya Kreatif Indonesia 2026 kembali mencatatkan capaian positif dalam mendorong penguatan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Indonesia. Hingga 22 Agustus 2026, gelaran yang menjadi bagian dari sinergi penguatan UMKM tersebut mencatat penjualan sementara mencapai 144,2 miliar meningkat 46% dibandingkan capaian tahun 2025. Dan selain penjualan, ia juga ekspor KKI 2026 mencapai 169,9 miliar dengan melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 37 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, sebelum kita ke Jaga Malam edisi hari ini, Ami hadirkan satu lagu dari daerah Palu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya teman Produe. Dan dengan judul lagu La Vita Ebella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh. Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Teman terbaik.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna.

Manifest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir kembali ke ruang dengar kamu ya, teman Prodo. Apalagi kalau bukan jaga malam, jangan galau malam-malam, juga jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. And then kali ini bareng Ami, teman Prodo yang akan temani jaga malam kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang mau bergabung, buat request lagu favorit kamu, mungkin juga yang mau pada kirim salam, teman Prodo bisa join di WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon di 0812 5503 8772. Buat kamu juga yang mungkin mau sharing atau yang mau berbagi pengalaman kamu di malam hari ini, bisa juga ya, teman Prodo. Dan mungkin Ami sapa-sapa dulu buat kamu yang masih lagi pada kerja, tetap semangat, teman Prodo. Buat kamu juga yang mungkin lagi pada di jalan, tetap utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan, teman Prodo. Juga yang mungkin lagi menikmati malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan. Dan mungkin lagi standby untuk istirahat ya, teman Prodo, karena ini juga sudah pukul 10 malam ya, teman Prodo. Atau juga yang mungkin lagi pada santai di Bolivar, di Mavana, atau di mana-mana juga nih tempat nongkrongnya kalau di tahunnya. Dan biar malam kamu makin berkesan, Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ya, teman Prodo, menemani suasana malam kamu di hari ini, biar gak ada pasangan tapi lagunya nyenengin, teman Prodo. Oke, satu lagu dari Tiara Andini dengan Usai Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang?

0: Wah, barang apaan tuh?
1: Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta Mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 21 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih menunggu kamu untuk bergabung ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Edisi hari ini hari Kamis 27 Agustus 2020-nya. Dan teman Prodo sembari menunggu kamu satu informasi dari rri.co.id, kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Prodo Budi Doremi kembali menyapa penikmat musik Indonesia lewat single terbaru bertajuk Cinta Diri Sendiri. Dan teman Prodo masih mengangkat tema cinta, kali ini Budi menghadirkan sudut pandang yang berbeda dengan mengajak pendengar memahami pentingnya berhenti mengejar sesuatu yang tidak memilih mereka dan mulai membiarkan juga memberikan perhatian kepada diri sendiri. Love yourself ya teman Prodo. Dan cinta diri sendiri menjadi pengingat bahwa terlalu sibuk memahami orang lain terkadang membuat seseorang lupa untuk memperhatikan kebutuhannya sendiri. Dan melalui lagu ini juga Budi mau menyampaikan pesan bahwa tidak semua hal harus terus diperjuangkan ya teman Produe, karena terutama ketika seseorang sudah memberikan usaha terbaik tetapi tidak mendapatkan tempat yang sama dalam kehidupan orang lain. Dan lagu ini juga mengajak pendengar memahami bahwa mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti juga merupakan bagian dari bentuk cinta kepada diri sendiri teman Produe. Dan cinta diri sendiri seolah menjadi momen untuk melakukan refleksi, melepaskan kebutuhan akan validasi, serta menyadari bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam hidupnya sendiri. Dan tidak hanya melalui musik, pesan tersebut turut diperkuat lewat video musik yang melibatkan Ardit Erwanda, juga Soul Panjul dan Sanika Ancita teman Produe. Kehadiran ketiganya menghadirkan perpaduan karakter yang berbeda sehingga menghasilkan visual yang ringan, segar, dan penuh kekacauan yang menyenangkan. Dan juga Cinta Diri Sendiri merupakan kelanjutan dari single Ada Untukmu ya teman Produe yang sudah kita dengar barangkali, dan menjadi bagian dari mini album atau EP Budi Doremi yang akan datang. Lagu ini juga menjadi salah satu bagian dari perjalanan musikal Budi dalam mengeksplorasi cerita tentang cinta dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Dan melalui single ini Budi Doremi juga ingin mengajak pendengar menyadari bahwa diri sendiri bukan sekedar pelengkap dalam perjalanan hidup ya teman Produe. Ada kalanya seseorang perlu berhenti mengejar dan menerima keadaan, kemudian memilih untuk melangkah demi dirinya sendiri. Mana nih yang belum mencintai dirinya sendiri atau justru lebih mencintai orang lain gitu ya teman Produe. Dan lagunya Budi Doremi yang terbaru juga mau mengajak kamu untuk love yourself. Gimana kamu lebih memahami diri kamu sendiri, lebih mengerti tentang bagaimana diri kamu sendiri, atau mungkin lebih menyenangkan diri kamu sendiri nih ketimbang nyenengin hati orang lain dulu. Oke teman Produe, buat kamu yang mungkin belum pada dengerin lagunya Budi Doremi dengan Cintai Diri Sendiri, langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request, ada lagunya Semi Si Merangkir dengan Kesedihanku ya teman Prodo. Buat yang request lagu ini, semoga lagunya aja yang sedih kamu jangan ya teman Prodo. Oke, buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga ambil.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Ada titik-titik.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 50 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti 10 menit lagi waktu kita di Jaga Malam edisi hari ini. So, di sisa 10 menit ini teman Prodo, kami hadirkan satu lagu dari Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Juga satu lagu dari Aruma dengan Ekspektasi. Dan langsung saja ke ruang dengar kamu, tetap stay tune di 92 FM. Teman terbaik kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: FM 92 MHz RRI tahunnya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 1 menit bergeser dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagunya Aruma dengan Ekspektasi juga menutup kebersamaan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan juga Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini teman Pro 2. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini ya teman Pro 2. Buat kamu yang masih mau request tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. So kita akan masuk di program acara Jazz Musik hingga pukul 23.56. Dan Ami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu teman Pro 2, sambil menemani suasana malam kamu di hari ini. Buat kamu yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang mungkin lagi lembur, tetap semangat buat ngerjain tugas kamu. Satu lagu dari Rosa sekali ini saja Ami hadirkan buat menemani suasana malam kamu di hari ini. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Jumat 28 Agustus 2020 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman peradua. Inilah Radar Republik Indonesia tahunnya program 2 kembali berada di udara untuk membahas acara siaran hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua, saya Cia bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali bersama Pro2 tahunnya di frekuensi 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Dan KC ya, temani kamu di pagi ya, suasana pagi di hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Mulai kebersamaan kita, KC hadir dengan beberapa lagu mengisi jazz musik. Sebelum KC hadir dengan beberapa informasi di sepada pagi dan juga obrolan pagi.

0: Tadi bedakan dengan tugas dan aktivitas, anak muda juga harus bangun lebih awal ya, lebih pagi biar lebih semangat melaksanakan tugas dan aktivitas. Apalagi dengan kerja ya mungkin harus segera menyiapkan diri, bangun lebih awal itu lebih baik. Jadi kamu benar-benar siap sebelum akhirnya dengan tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini ya. Sukses sekali lagi untuk kamu teman Pradua. Oke teman Pradua, mengawali kebersamaan kita untuk jazz musik pagi ini ada Iwan Fals featuring Noah dengan Para Penerka.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradua FM.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu, jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama teman Pro 2, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Daerah Sangihe Jan Kristoperansi menilai Tahuna memiliki posisi geografis strategis dibandingkan Bitung untuk pengembangan ekspor hasil perikanan langsung menuju kawasan Asia Pasifik termasuk Jepang. Menurutnya potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya ikan di perairan Kepulauan Sangihe agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat. Ia mendorong pemerintah mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Tahuna sehingga mampu berkembang menjadi pelabuhan ekspor perikanan modern, memadai dan kompetitif di kawasan perbatasan. Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan dukungan regulasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi agar Tahuna memperoleh kewenangan serta fasilitas yang mendukung perannya sebagai pintu ekspor di ekspor perikanan. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi Kepulauan Sangihe sekaligus mendorong daerah perbatasan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sektor kelautan dan perikanan.
1: Info Pro 2.
2: Masih dari Tahuna teman Pro 2, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengerahkan seluruh kekuatan armada untuk menanggulangi krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah akibat kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, pemerintah daerah telah menginventarisasi kesiapan armada untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Kepala BPBD Sangihe Wadola Besi mengatakan saat ini pihaknya fokus memenuhi kebutuhan air bersih yang permintaannya terus meningkat seiring kemarau berkepanjangan. Menurutnya, wilayah pelayanan telah dibagi antara BPBD, Perumda Air Minum, serta Dinas PUPR yang juga memiliki fasilitas mobil tangki untuk mendukung distribusi air bersih. Ia menegaskan Pemda Sangihe akan terus berupaya memastikan ketersediaan air bersih melalui mobilisasi armada ke wilayah yang membutuhkan. Selain pemenuhan air bersih, masyarakat juga diimbau mewaspadai dampak kekeringan termasuk potensi kebakaran hutan dan kebakaran di sekitar pemukiman warga.
1: Info Pro 2.
2: Kita ke Talaut, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisya G. Bambungan, mengatakan setiap ASN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Menurutnya, kedisiplinan dan kinerja ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan berkualitas. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan memberikan dukungan penuh terhadap ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu melaksanakan tugas secara profesional. Pemerintah daerah berharap peningkatan disiplin dan kinerja ASN dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
1: Info Pro
2: 2. Demikian Info Pro 2 pagi ini dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya. Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum mengkaji lanjut dengan beberapa informasi di pada pagi ini teman Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2, kita dengerin lagu dari daerah Malang bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu Produe FM.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman perlindungan di mana pun kamu berada, 34 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Launa melalui frekuensi 92 MHz. Teman Pro 2, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan umat beragama yang telah tercipta selama ini. Karena menurutnya teman Pro 2, kerukunan merupakan modal penting dalam menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan daerah. Karena itu seluruh masyarakat diharapkan dapat terus mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ia menegaskan kerukunan yang telah terbangun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tokoh agama, tetapi membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman berdua di mana pun kamu berada, Direktur Bisnis dan Operasional PT Kornea Cipta Moda Gemilang atau KCGI menyoroti persoalan pakaian layak pakai yang berakhir menjadi limbah. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijembatani agar pakaian yang masih layak dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ia mengatakan pakaian yang hendak didonasikan karena belum tentu sesuai dengan masyarakat yang menerima. Nah, kondisi tersebut membuat pakaian yang masih layak digunakan akhirnya sulit disalurkan dan berpotensi dibuang. Di sisi lain, Haryanto mengungkapkan masih terdapat 24 juta orang Indonesia yang membutuhkan pakaian layak tersebut. Menurut pengusaha itu, teman peradua, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pihak yang ingin memberikan pakaian dengan masyarakat yang membutuhkan. Haryanto mengatakan persoalan tersebut memiliki dampak sosial dan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama. Maka itu, ia mengajak pelaku bisnis dan masyarakat berkontribusi untuk mengurangi persoalan tersebut melalui langkah yang dapat dilakukan bersama. Nah, menurut Haryanto, perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan juga dapat berjalan seiring dengan kepentingan bisnis. Nah, ia menyebut perubahan perilaku konsumen membuat pelaku usaha perlu memperhatikan aspek tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Nah, informasi ini teman-teman berdua, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: a girl a ring off my phone.
1: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit. Nanti kita telat ke sekolah, Mit.
2: Iya, iya. Sabar, Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
1: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
2: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
1: Mita, Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
2: Disiplin waktu? Penting ya?
1: Penting dong, Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
2: Oke, waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah, lari, lari.
3: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga. Ooh, baby, there is something about you. Makes me feel

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, banjir bandang yang dipicu longsoran es gletser melanda kawasan perbatasan Nepal dan China hingga kemarin Kamis tanggal 27 Agustus 2026 sore, sedikitnya 270 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu sejumlah korban hilang terus bertambah. Otoritas Nepal mencatat sebanyak 828 orang masih dinyatakan hilang. Mereka terdiri atas warga Nepal maupun wisatawan asing yang berada di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, teman Pro 2, jumlah orang hilang di Nepal dan China telah mencapai melampaui 1.300 orang. Berdasarkan laporan kantor berita DPA, sebanyak 558 orang di wilayah China juga masih belum ditemukan. Para ahli menyebut bencana tersebut kemungkinan besar dipicu longsoran es dan salju dari gletser di kawasan Himalaya yang terdampak peningkatan suhu akibat perubahan iklim. Rekaman drone memperlihatkan kerusakan parah di kawasan terdampak, sejumlah jalan utama hancur, sementara bangunan tertimbun lumpur tebal yang menyerupai semen basah. Informasi ini teman Pro 2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pradua di Padapan Kama Prada, Karlantas Polri mendorong pengemudi ojek online atau ojol menjadi agen keselamatan lalu lintas di masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Karlantas Polri Irjen Pol Wibowo saat gebiar keselamatan lalu lintas di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sebanyak 5.350 pengemudi ojol se-Jabodetabek mengikuti kegiatan dalam rangka HUT ke-71 lalu lintas 2026 tersebut. Wibowo mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen Korlantas bersama pemangku kepentingan menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Informasi ini teman Pradua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2 MotoGP 2026 akan kembali bergulir di Aragon, Spanyol dengan Aprilia datang sebagai pemimpin klasemen. Marc Marquez juga menjadi catatan karena memiliki catatan kuat setelah 7 kemenangan di sirkuit Motorland Aragon. Nah, MotoGP akan menggelar rangkaian balapan di Aragon pada tanggal 28 hari ini ya. Sampai 30 Agustus 2026. Nah, seri tersebut menjadi putaran ke-13 dalam kalender MotoGP musim ini. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.